0: rupna semrap ayin esa nyati baik kom ayin prenim rupah prenyehuwa ciprenai ayin ci asa edgalai penyati bun cul anek campi tekai cup semrap dan ayin nyatikan nuh janji bun sor penyati perang oi korup pratibat dot lepuk dai penyati pramui komo semlap menu eso penyati prampi komo oi pat khnia eso penyati prabai komo oi lui plon eso penyati prambuan komo oi tvoe chiti
1: Jangan pilih

到英特尔吧，尔的。Compong yang nak tak main crop sama kemar kemar let salah sama dia dia itu

ti perempai persen bayang sutronch yang neng betul bangkrut kerong rik cimui neng perang bayang kerong kelun yang semah terang cimui neng perang yang neng bangan kerong rik cimui neng perang rik nyaman jemri pihang dalam jeng nepe dah yang semah terang cimui perang yang dah cimui perang yang cia perang ngan akut yang neng bangan mekot na cibat nama tan nego tan suwe cimui neng perang cimui tipe perempuan perang na tes semua terang mendai pak di set ruka mendai min panha cimui neng bang pun tay dia dah tay ti cimui tidak teh cimui macah min prihatai semua terang jenik kapreh kepit yang maman-man menyam serap mo klay-klay min da